0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga 150

0: keluarga sehat dan bahagia.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
3: Med 9 itu apa ya?
4: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
2: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
5: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
6: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang servikal yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat.

0: senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa Pak Hasan?
1: Med 9. Ingat saudaraku, produk saraf kejepit adalah Med 9.
2: Sahabat pendengar, produk untuk syaraf kejepit yang bermerek Oksya telah ditemukan di dalam tumbuh-tumbuhan vitamin B12 yang berfungsi sebagai regenerasi otot. Dengan demikian, merek Oksya berubah menjadi New Oksya Med 9. New Oksya Med 9.
0: Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah.
1: Fungsi mata untuk melihat, fungsi mata untuk membaca, fungsi mata untuk bekerja, fungsi mata untuk mengendalikan kita jalan. Jika fungsi mata ini menjadi masalah, mata kabur, mata katarak, mata glukoma. Bayangkan akhirnya kita tidak bisa pergi, tidak bisa bekerja, sehingga kita akan tinggal di rumah selamanya. Berbicara tentang mata katarak, mereknya adalah Colhep ya, spesial untuk mata katarak dan berlemak kabur. Nama produknya adalah Colhep. Semua produk Puspita Raja berbentuk kapsul. Saudaraku, Van Hasan Sembilah, saya sangat cinta sekali terhadap kalian. Maka hindari semua pantangan obat selama kita mengkonsumsi Colhep. Pantangannya apa ya Pak Hasan? Pantangannya adalah 1, daging kambing, 2, rokok, 3, alkohol, 4, durian, 5, nangka. Semua itu harus kita hindari, termasuk juga soda dan mie instan. Yang biasa hobi mie, tinggalkan dulu, karena ini akan merusak sistem saraf mata. Produk Hasan Sembilah selalu berbentuk kapsul. Kenapa harus berbentuk kapsul ya Pak Hasan? Karena Semua penyakit mata sesungguhnya tidak boleh ditetes. Pesan saya, penderita katarak, penderita glukoma, jangan coba-coba ditetes.
3: Persembahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: Halo sahabat pendengar tercinta. Di Indonesia ini terdapat sekitar 210 ribu penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma. Yang artinya mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta-karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Dr. Andus Hasan Sabilah menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu, labu kuning, atau dikenal juga dengan waloh kuning. Ya, di dalam waloh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur, semakin jelas, semakin terang, dan normal.

0: adalah menciptakan produk glukoma. Selama ini belum pernah saya bahas tentang glukoma. Glukoma ini penyebabnya adalah satu, penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau ngegame, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, "Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta." Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati, glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya gak mau, gak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya, seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan, kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Ya, penyakit glukoma pada kesimpulan para ahli mata ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Belum muncul obat yang untuk mengatasi glukoma, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita kombin dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf, kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Banyak sekarang penyimpangan-penyimpangan herbal, di mana herbal itu dikonsumsi oleh si penderitanya bukan kesembuhan yang kita dapatkan, akan tetapi komplikasi yang kita dapatkan. Misalnya, banyak orang menyarankan bahwa ginjal bisa disembuhkan dengan biji alpukat.
1: Biji alpukat kandungan kapurnya sangat tinggi, sehingga kalau kapur tidak mampu untuk menyembuhkan ginjal, justru sebaliknya kapur bisa membentuk pengerasan kristal dan dia bisa tumbuh di atas ginjal, sehingga disebut batu ginjal. Berarti ini adalah resep yang menyesatkan. Hadirnya Hasan Sabilah maka meluruskan. Maka fan Hasan Sabilah hindari dengan berita-berita bohong. Bahkan mereka yang bicara bukan ahlinya. Kalau kita ingin belajar tentang herbal, maka pelajarannya adalah 1. Penyakit apa yang akan kita obati? 2. Kandungan apa yang bisa mengobati penyakit? Dan kandungan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, tumbuhan apa yang harus kita cari? Gitu ya. Suatu contoh, saya membutuhkan kalsium tinggi, kemudian saya cari kalsium berada di daun apa? Kalsium ternyata berada di daun lamtoro atau daun petai Cina atau daun mandingan. Ternyata daun mandingan bermanfaat untuk patah tulang, rematik, asam urat. Daun mandingan ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saudaraku, resep untuk patah tulang. Resep untuk patah tulang, maka ambil 1 genggam daun lamtorogung atau daun petai Cina. Yang kedua, ambil 15 lembar daun beluntas, atau ada juga yang menyebut daun luntas. Yang ketiga, ambil daun randu atau daun kapuk. Daun randu, ambil 5 lembar daun randu, kemudian kita racik. Di tadi sudah ada daun mandingan, daun lamtoro itu, kemudian di situ ada daun beluntas dan ada daun randu. Satukan semua bahan-bahan tersebut, dicuci bersih, kemudian masukkan ke dalam panci. Setelah itu, dengan ukuran air 6 gelas, sisakan 2 gelas. Yang satu diminum pagi dan yang satu diminum malam. Maka penderita bagi rematik, bagi patah tulang, bagi masalah sendi, maka mereka bisa diselamatkan dengan resep ini. Maka jangan khawatir bagi mereka yang patah tulang, menganggap bahwa dirinya, waduh, saya sudah cacat, tidak bisa lagi jalan. Jangan khawatir, dia akan nyambung kembali karena tingkat kalsiumnya tinggi. Itu resep dari saya untuk patah tulang, rematik, dan masalah sendi. Fan Hasan Sabilah, saya akan menyampaikan tentang glukoma. Apa sih glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak, penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian, pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan. Sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi, maka saya membutuhkan kalsium B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-Com. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-Com. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-Com. Ketika mereka minum G-Com, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol. Rokok terlalu berlebihan. Begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari seperti tadi alkohol, rokok, itu wajib untuk dihindari. Saya berharap Fen Hasan Sabila akan bisa melek kembali, bisa melihat dunia kembali, dan bisa melihat sang istri yang cantik. Nah, inilah pesan saya. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-Com. G-Com itu singkatan dari glukoma. Kita tahu awal-awalnya yang namanya glukoma itu pasti mata perih, mata memerah, mata gatal, pusing kepala, dan berair. Itu gejala-gejala glukoma. Kalau kita mendapatkan gejala ini, hati-hati. Produknya adalah Gikom, kita konsumsi untuk mengatasi terjadinya glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan.

si glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak. Penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian, pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan. Sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta, bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi. Maka saya membutuhkan kalsium, B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian
yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia, memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-Com. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-Com. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-Com. Ketika mereka minum G-Com, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol, rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari alkohol, rokok. Itu wajib untuk dihindari. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-Com. G-Com itu singkatan dari glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan. Bapak dan ibu dan pendengar semuanya yang sedang sakit, apakah obatnya? Pertanyaan kita kan begitu ya Bapak dan Ibu, kalau kita sedang sakit, terlebih kalau kita sedang menderita asam urat. Orang hanya mengatakan asam urat saya kambuh, tidak bisa jalan, bengkak, dan kaki saya menjadi memar. Sebenarnya ini adalah penyakit yang sangat mudah diobati. Makanya sebagai fan Hasan Sabilah, saya menganjurkan lebih baik buat sendiri kalau hanya asam urat. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan ini ada di sekitar kita. Bagaimana kita cara meraciknya? Maka saya akan memberi pelajaran dan memberi tuntunan agar semua fan Hasan Sabilah bisa mengobati asam urat. Dengarkan Bapak Ibu, sekarang saatnya Bapak dan Ibu ambil bolpen dan kertas. Asam urat adalah penyakit di mana kelebihan purin. Kita tahu purin itu diambil dari senyawa protein. Unsur protein kalau dikecilkan lagi, dipecah lagi, ketemulah namanya senyawa purin. Senyawa purin itu ada di kacang, kaldu, kambing, dan durian. Bagi mereka yang menderita asam urat, tentunya dilarang untuk mengkonsumsi ini. Apa artinya? Di dalam kandungan tersebut terdapat purin. Saya, Dr. Andes Hasan Sabilah, menganjurkan kepada mereka yang dilarang, yang tadinya tidak boleh kacang, kambing, sekarang boleh makan apa saja. Karena resep yang akan saya berikan ini adalah untuk membasmi semua purin yang ada di dalam darah. Purin dia bentuknya bisa mengkristal. Kalau sudah mengkristal, maka dia akan tumbuh pada ginjal, disebut menjadi batu ginjal, sehingga urin akan terganggu. Bentuk kristal ini akan bergulir ke urat, disebut penyakitnya asam urat. Sahabat saya, Fan Hasan Sabilah, mari kita belajar cara mengatasi asam urat. Satu, ambil 7 lembar daun tempuyung. Yang kedua, ambil 1 genggam rambut jagung. Yang ketiga, ambil 3 buah kunyit, potong-potong, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan ini dicuci bersih, masukkanlah jadi satu di dalam panci dengan ukuran air 4 gelas jadi satu. Diminum setiap hari. Setelah itu, kalau memang asam urat akut, bisa diminum sampai 10 hari. Kalau memang baru gejala asam urat, bisa diminum hanya 3 hari. Nah, simpanlah resep ini baik-baik. Maka, kalau kita kambuh, gunakan resep ini. Jangan terbiasa kita akan menggunakan obat-obatan di mana obat-obatan itu mengganggu kesehatan kita, terutama jantung, ginjal. Yang kedua, otot, darah, mata, dan telinga. Apa mau? Sudah kena asam urat, telinganya jadi kurang pendengaran, matanya jadi kabur,
gara-gara asam urat terlalu banyak obat sehingga akan berefek samping ke sana. Itu belum gangguan pada ginjal dan jantung. Sayanglah pada diri kita, jagalah diri kita, rawatlah organ tubuh kita. Oleh karena itu, hadirnya Hasan Sabila, lahirnya Hasan Sabila di Indonesia ingin mengajak fan Hasan Sabila dan pendengar di radio ini, mari kita hidup sehat bersama alami. Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Domisilinya ada di Yogyakarta. Kantor pusat kami ada di Yogyakarta. Selalu memberikan resep-resepnya terhadap fan-nya. Saya akan lebih banyak berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan, secara postur kita lihat, orangnya pasti akan pincang. Tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali bagi fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah, ya. Kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat, ya. Harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini Puspita Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa.
dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabila, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, Nonstop Dangdut, Enak.

Non-stop dangdut enak. GRC, non-stop dangdut enak.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.

Sob Dangdut enak. GRC, non-stop dangdut enak.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal berprestasi. Untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya, dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung, yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila. Kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: GRC Nonstop Dangdut Enak. GRC Nonstop Dangdut Enak.

0: Ben Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74.

Dude and Nan. GRC, Nonstop Dangdut and Nan.

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Hai sahabat, tahu gak sih kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.

0: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak Ye.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kabar sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
7: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000, POM TR 1833189 81.
7: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Gembira Raya Jaya, kita masih punya kesempatan lagi jumpa hari ini di edisi siar Senin, sudah memasuki hari ke-29 di bulan Juni 2026. Dari kawasan KS Tubun dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, GRJ hari ini balik lagi tebar suara bersama Ari Jusmandri yang akan menemani sampai jam 3 nanti. Oke, Puspita Raja Herbal yang selalu mendukung juga mengucapkan salam jumpa lagi. Sehat selalu untuk Anda semua sahabat, dan mudah-mudahan hari ini selalu diberikan nikmat sehat yang pasti ya, dan rezeki yang lancar, amin. Kemudian usaha juga wah lancar semuanya. Kemudian lagi apa ya, nah, rekeningnya wah ngisi terus kayak argometer, tring tring tring. Wah, hidupnya pasti damai bahagia. Nah, tapi sahabat, rasa bahagia itu tidak akan pernah hadir kalau kita tidak pernah memberikan ataupun mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kita gak pernah bersyukur, nikmat itu akan sirna apapun yang ada dan kita hadapi hari ini atau kita rasakan. Oke, bersama di Golden Memory edisi hari Senin sampai Kamis, seperti biasa lagu-lagu Indonesia populer maupun manca yang hit di era tahun 50 sampai 90. Sahabat GRJ boleh request lewat fanspage maupun lewat WA GRJ atau juga di online 0541 767619 ya. Oke, WA-nya belum on ini. Wah, apa baterainya habis? Lupa di charge ya. Oke, ada Yusi Luki dengan MN, lagu yang hit di era tahun 1993, merupakan ciptaan dari Areng Widodo yang sangat lekat dengan nuansa musik rock di era tersebut tentunya. Dan bagaimana untuk MN? Masih sehat MN siang hari ini? Ya, masih sehat kalau panjang umur ya. Alhamdulillah. Nama Anda diabadikan oleh Areng Widodo dan dinyanyikan oleh MN dan sangat populer sekali di era tahun 1990-an. Tepatnya 93. Oke, lagu-lagu yang lainnya yang siap juga akan menemani sahabat GRJ yang request di fanpage maupun yang di WA. Oke, kita sapa dulu yang ada di fanpage. Ada sahabat kita Dewi Sagitarius. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Lagunya Bunda Hetikus Endang, Demi Cinta Nie. Wih, salamnya buat sahabat GRJ, selamat beraktivitas TKW Bang ya. Oke, alhamdulillah untuk Dewi Sagitarius, sebentar lagi Hetikus Endang atau sekarang udah jadi bunda atau sudah jadi grandmother juga barangkali. Dan berikutnya ada Misra Nijan di Golden Memory siang hari ini. Misran hadir Bang Ari, request lagunya Mama Edi Slitonga. Wuh, lagunya Edi Slitonga ini yang apa, Mama. Wow, ini mantep lagunya. Iya. Yeah. Oke, kita akan hadirkan untuk Misra Nijan nanti ya dengan

0: Begitu kita mana tadi lagunya? Oh ini belum masuk playlist nih. Oh ini dia. Iya deh, untuk Mr. Anichan ditunggu ya. Salamnya buat fans-fans GRJ, Bang Ari TKB. Ada Samsul juga di Purwakarta, Ngadiluwi, Kediri Selatan, Jawa Timur. Monitor selalu katanya. Salam buat semuanya dan selamat siang. Nggih, terima kasih untuk Mas Samsul Hidayah di Ngadiluwi, Kediri Selatan atau di Purwakarta. Ya, kali ini Arimo Sepil juga ada Dewi Sagittarius, Mama Sulis, Misra Nican dan Samsul Hidayah, ada empat yang udah di fanpage, yang udah like dan juga yang udah request tadi, ada Dewi Sagita dan Misra Nican. Di WA sudah ada yang masuk. Ada juga ini ya. Aisyah Bunda Is absen Bang, mau ke majelis di Samarinda, nanti kalau selesai baru gabungan ya Bang Ari, wassalam. Wah ya deh, ya majelis dulu yang penting ya, kejar akhirat dulu, dunianya gampang. Kalau akhirat sudah kita dapat, dunia itu dalam genggaman. Cile. Oke, yang fokus ya. Kemudian ada Malik di Pondok Giri Indah. Selamat siang Om Ari, ya siang juga. Lagunya Van Halen yang judulnya Jam. Siang-siang mau melompat kemana nih? Mau melompat dari jembatan makam, terjun, ya gak apa-apa. Gak boleh ya, itu namanya sesuatu yang membahayakan jiwa. Ya, terima kasih untuk sahabat GRJ yang udah gabungan. Kali ini Ari mau menyapa juga yang di online, apa sudah ada yang masuk? Kalau belum, halo. Selamat sore, selamat siang.
1: Selamat sore.
0: Ada Mas Slamet rupanya. Wah,
1: Herbal.
0: Mas Slamet ngumpet ya, diam-diam nih.
1: Jadi selamat Bang Ari.
0: Iya, jadi selamat lah kau bisa gabung di awal ya.
1: Iya Bang. Saya request lagu dulu ya.
0: Lagunya siapa Mas Slamet?
1: Lagunya dari Glen Campbell tuh.
0: Dari siapa?
1: Glen Campbell.
0: Oh, Glen Campbell, lagunya?
1: Judulnya itu Take My Hand For A While.
0: Oh, Take My Hand For A While gitu ya. Peganglah tanganku untuk sesaat. Cila, mau perpisahan apa ini?
1: Kita salam untuk semua fan GRJ ya. Sehat semua.
0: Iya.
1: Mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke, Mas Selamat.
1: Hari, selalu sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih, Mas Selamat.
1: Saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Selamat, singkat aja lagunya Glen Campbell yang Take My Hand For A While. Udah ada sih di YouTube, tapi belum aku jemput ya. Berikutnya, selamat siang untuk yang gabung di Golden Memory. Golden Memory siapa nih? Halo? Oh, belum ada. Gak ada deh. Kalau gitu kita ketemu sama siapa, Hetikus Endang aja deh ya. Wah, Hetikus Endang udah siap nih. Nah, ada nih ya. Oke, kita sapa dulu. Selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya.
2: Bunda Nani di Pinang Seribu.
0: Bunda Nani. Nah, Bunda Nani kalau lagunya yang 90-an boleh ini request.
2: Terus ini.
0: Oke. Oh,
2: mari-mari berterus terang tuh lah Bang Ari.
0: Oh, boleh. Ya.
2: Mari-mari, oi, beri.
0: Oke, mari-mari judulnya lah.
2: Nggih, kurun kirim-kirim nih.
0: Silakan, Bunda
2: Nani. Dewayu buat Dewayu di LBS. Bang Misran, Bang Ican di Bayur, Bang Topan di Bayur. Saipul Koko, Bang Rian Roket, Bang Dayat, Bang Malik, Bang Dikmar, Julak Amai, Bunda Iis, Bunda Aisyah Iis, Bunda Nurul, Mama Apik, Tante Ros, Taufik di Hantar, Devi yeah. Sayang, Acil Nur, Bu Sri di Makauman, Mbak Rina di Aceh, Bunda Ayulin, Burhan Abuk, siapa lagi yang Burhan Abuk, siapa lagi lah nih?
0: Ya.
2: Nang hanya-hanya kemarin dulu tuh buruan habuk, siapa lah?
0: Yang di mana, Bun?
2: Bunda? Nah, kemarin kapan menyiar buruan habuk ada juga, anu yang di 10 yang.
0: Oh itu Agung, namanya Busu Agung.
2: Busu Agung.
0: Iya.
2: Nah, salam hormat, salam kompak semuanya selalu, semoga sehat selalu, bahagia selalu, semangat selalu. Buat Bang Ari sehat panjang umur rezeki, semoga naik haji. Makasih
0: Amin.
2: Banyak untuk lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya Bunda Nani yang dipilih lagunya Kus Plus. Mari mari oi terus terang gitu kan lagunya ya. Ya judulnya itu kalau kena salah apa ya. Nah, ya deh kita terima lagi satu penelpon. Ini yang terakhir yang di sesi ini ya. Halo.
3: Halo, kamu Puspita Raja Hebel. Kami tak kemana mana ada.
0: Ah, ada Kak Ros. Ya Kak Ros. Gimana Kak Ros lagunya apa nih?
3: Ah, lagunya 90 sama tahun 50 ya, Bang.
0: Iya. Langsung aja lagunya apa?
3: Lagunya apa ya?
0: Mikir. Setengah jam kemudian. Satu lagu. Jam kemudian.
3: Lagu lagu 90 itu plus-plus masuk ya, Bang?
0: Iyalah, plus-plus sudah di request sama Bu Nani, judulnya Mari Mari.
3: Nah. Nah, lu ngumpetin aja dah daripada pilihan pusing-pusing kan?
0: Iya, bujur.
3: Lu ngumpetin aja lagunya yang hendak diputar.
0: Lagu ngikut aja ya. Nah.
3: Iya, betul. Lu ada WA, WA-nya lagi gangguan.
0: Oh iya, banting aja HP-nya biar beli baru.
3: Waduh. Iya, lu banting nanti pilihan yang belikan ya.
0: Hah? Ya, aku belikan HP yang di pasar malam tuh mau kah?
3: Ah itu
0: enggak
3: mau
0: sama.
3: Ini nenek
0: enggak
3: mau
0: saya. Ya suaranya tenet nah. Cocok mainan sama Pin Pin.
3: Enggak, ada omongnya pun dia Bang lah.
0: Heeh.
3: Buat yang di Pinang Seribu tadi tuh, Bunda siapa?
0: Bunda Nani.
3: Bunda Nani.
0: Baru berapa detik lupa.
3: Salam kenal buat Kak Ros, Oma. Buat Karian Roke sama Bu Haji, buat Pipin, buat Anis Monit,
0: iya.
3: Buat Bang Aliang sama Mbak Enin,
0: iya.
3: Buat Pipin, buat Om Kodat, Atu Ari sama Wayu Wanto.
0: Om Kodat lagi sendiri dia.
3: Oh iya, kakaknya,
0: iya.
3: Menin.
0: Iya, lagi ditinggal pacarnya ini, Om Kodat.
3: Malam ini ku sendiri.
0: Iya. Dinyanyiin.
3: Terus buat ini. Ku sendat tepian. Bapak Fadil sama neneknya. Buat Oma.
0: Iya.
3: Buat Om Pon. Buat Abah Tera.
0: Iya. Sudah baik kan Abah Teranya?
3: Abah Daeng itu.
0: Ras, Karos.
3: Beberapa habuk itu pada sibuk semua itu, gak ada yang ikut.
0: Karos, Bang Serangnya sudah sembuh ya, sudah baik.
3: Alhamdulillah sembuh tuh.
0: Oh sudah sembuh ya.
3: Lagi,
0: oh,
3: jatuhnya iya. Ada tuh.
0: Iya, tanyain kapan jatuh lagi gitu. kapan jatuh lagi gitu, tanyain.
3: Enggak berani. Enak aja Bang. Siapa yang bilang ini? Nah, tapi yang ngomong gitu ya.
0: Atu Ari gitu.
3: Taras Atu Ari. Atu Ari di Maria ini. Ya sudah untuk segalanya aja Bang lah.
0: Ya makasih Ros.
3: Nggak pakai pantun ya.
0: Nggak usah jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ros. Oke, tiga penelpon di sesi awal kita sudah sapa. Yang di fanpage juga, yang di WA ada satu lagi nih Mas Puja. Siang GRJ, Puja DM Said request lagunya Christina Perry yang judulnya apa nih, Jar of Heart gitu ya. Salamnya buat Mama Apik, buat Bang Rian Roket, buat Bang Ari sehat selalu, terima kasih. Oke, makasih Puja, nanti gilirannya ditunggu ya. Kita mau bersama Head Tikus Endang Demi Cinta nih ye. Nah ini sudah ditunggu sama Dewi Sagittarius. Nah sahabat GRJ di Golden Memory, inilah lagu di era 90-an.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sahul.
2: Cuma Radio Gembira Raya Jaya FM yang banyak muterin musik hits. Radio inilah yang non-stop 24 jam. Dengerin 104,3 Radio Gembira Raya Jaya, radionya urang Samarinda. Cuma Radio Gembira Raya Jaya FM yang banyak puterin musik hits.

0: sudah mari dengerin GRJ di Golden Memory. Untuk Bunda Nani yang ada di Pinang Seribu, tuh lagunya Kuslus udah ya. Terus juga, nah lagunya Kuslus. Mas Selamat tadi yang request lagunya dari Glenn Campbell yang judulnya Take My Hand For A While. Atau kira-kira kalau terjemahan bebasnya apa nih? Genggamlah tanganku untuk sesaat. Ya, karena ini mau berpisah nih. Ini sedih ceritanya nih. Aduh, lagu yang dirilis sekitar tahun 69 itu ya, di bulan Maret. Lagu ini disertakan sebagai bagian dari album yang berjudul Galveston yang ditulis oleh Bobby St. Mary. Ya, itulah sekelumit tentang lagu yang udah cukup lawas banget dan tapi masih enak kita nikmati dari Glenn Campbell, Take My Hand For A While. Mas Selamat, terima kasih udah bersama di Golden Memory. Dewi Sagitarius, gimana lagunya tadi dari Bunda Hetikus Endang, Demi Cinta nih ye. Oke, boleh, sudah kita hadirkan. Dan berikutnya kita sapa lagi sesi kedua yang online. Selamat siang.
1: Halo, Golden Memory. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapakah ini? Loh, sayangnya kenapa terputus nih ya? Kresek langsung tutut. Nah, mudah-mudahan bisa nyambung lagi. Ya, selamat siang. Halo, Golden Memory.
1: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Santai aja, nggak usah buru-buru ya.
1: Dengan apa namanya passwordnya tuh? Halo, mari.
0: Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal.
0: Ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana.
1: Busu Agu di Sebulu.
0: Oh, Busu Agu di Sebulu. Ya, apa kabar kita nih, Busu? Siang ini sudah makan nggak? Dan beko kita, ya? Apa?
1: Sebulu di Mendung.
0: Oh, Sebulu Mendung, sama juga Samarinda Mendung nih. Tadi gerimis sebentar. Oke, Busu.
1: Lagunya apa nih, Bang Ari?
0: Ini ya lagu-lagu lawas lah yang kita lagu kenang tahun 80-90. Lagu apa?
1: Oh, aku udah minta laguan loh nih, lagu Ricky Ricardo.
0: Ricky Ricardo, ya boleh. Ricky Ricardo tuh orangnya sudah warahum juga, Bang Ricky.
1: Ya. Apa namanya tuh Ricardo tuh lagunya
0: anu. Hujan.
1: Kode bernyanyi kan.
0: Apa?
1: Kode pun ikut bernyanyi.
0: Oh, itu lagunya
1: terang
0: itu.
1: Bulan manis aja
0: loh. Itu lagunya itu siapa? Billboard itu yang apa? Sepatu dari apa? Ya deretannya albumnya Singkong Keju gitu. Yang mana kita kalau Ricky Ricardo itu apa ya, rasanya ada hujan-hujannya gitu loh judulnya ya,
1: carikan buahnya Ricky Ricardo lah.
0: Jadi, pokoknya Ricky Ricardo ya, baiklah. Salam-salam, silakan Busu.
1: Salam-salamnya buat Rian Roket, buat Mas Wondo, buat Ipin, buat Bus Misram yang boleh jalan dengan bergaman, buat Ida Moni, buat Mbak Joya, Mbak Risma, yang orangnya ada di Bengku anu Sampit tuh, sabarnya Bang Ari.
0: Di mana?
1: Sampit tuh. Marina, ayo.
0: Oh, di Acehnya, di Aceh.
1: Aceh, buat Marina, buat Mama Ririn, buat Mama Adit, buat Rusmiati, buat Badli, buat Wahyu Made, buat Wawan yang ada di Bengkulu situ.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi tuh? Buat Pak Detato, buat Mbak Enggut.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja Bang Ari.
0: Oke, baik. Busu.
1: Bang Arinya nih selamat bertugas, banyak umur warna rezekinya. Lagunya ku tunggu. Assalamualaikum. Okay.
0: Iya, makasih Busu Agung, lagunya nanti Ricky Ricardo dengan Nona Manis. Nah, biar dapat yang manis di siang hari ini ya. Busu Agung. Oke, kita lanjut siapa berikutnya ada siapa? Selamat siang Golden Memory GRJ.
2: Halo Golden Memory GRJ.
0: Puspita Raja Herbal.
2: Juanda, Bang.
0: Ya. Puspitanya mana nih?
2: Oh ya, jamu Puspita Raja Herbal.
0: Nah, gitu.
2: Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
0: Mantap. Terima kasih. Ini siapa nih? Topik ya diantar?
2: Ipin di Juanda, Bang.
0: Oh, Ipin. Oh, mirip suaranya nih Ipin nih. Oh, iya, mirip karena persis sama ya kan.
2: Okay. Iya, cuma Bang Topik kan lebih bagus suaranya gitu kan.
0: Oh, iya. Sama bagusnya. Aku bingung juga, makanya aku kira tadi suaranya Topik gitu.
2: Oh,
0: ya, tapi no problem lah. Yang penting bisa gabungan siang ini Pin di Juanda.
2: Ya. Request lagu Bang ya.
0: Lagunya?
2: Lagunya apa ya? Lagunya Mayang Sari.
0: Mayang Sari, oke. Okay.
2: Ya. Judulnya Tiada Lagi aja Bang.
0: Mayang Sari, oke, okay, boleh. Salamnya?
2: Ya, salamnya buat Busu Ago tadi ya. Ada Busu Ago, Busu Misran, Bang Rian Roket, Ma Aji, Ida Monik, ada Kak Ros di Bungkuring. Sudah gabung ya Kak Ros ya?
0: Udah tadi, ya.
2: Ya, sehat selalu buat Kak Ros. Jangan lupa jangan sampai telat makan, jaga kesehatan.
0: Oh, mana pernah telat Kak Ros ini makannya sama Upin Ipin kan?
2: Oh. Hari-hari goreng ayam tapi adingnya kada di bari.
0: Iya, Upin Ipinnya ndak di bari, culas Kak Ros nih. Iya. Di bari kepalanya aja padahal Upin Ipin senang pahanya.
2: Oh, senang paha tapi di barinya kepala sama bulu.
0: Sama sayap.
2: Ada ini jual ada itu nah abang Taufik juga dihantar ya, ada Depi Sayang juga, ada Bang Saiful Koko juga. Ya lengkapnya buat kayak buat Mama Afik sama Bunda Nurul juga ya. Ya lengkapnya buat semuanya aja Bang Ari ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan sehat selalu juga buat Bang Ari. Selamat bertugas dan sehat selalu Bang Ari. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ipin di Juanda Mayang Sari Tiada Lagi. Dan berikut masih ada di belakang Upin Ipin yang online di 767619. Kalau nggak ada aku sapa dulu nih Malik. Personil trio kwek. Sudah lengkapkah Omari, Pian, Omari, Bunda Iis lawan Nace Odat? Oh iya kak. Oh, padahalnya kwek. Oke, assalamualaikum Bang Ari, Golden Memory dari Bunda Yulin di KM 1 Luwajanan. Barito, cuaca mulai menyala Bang. Alhamdulillah tadi sempat hujan sebentar. Iya, sama Rinda juga gerimis. Aku berangkat tadi ke studio ditemani sama gerimis. Nah, untung udah basah. Soalnya aku pakai itu apa? Pakai anti basah. Nah, minyak digosokin minyak ya. Minyak apa gitu enggak tahu dikasih orang. Minyak kelanjar. Minyak kelanjar tuh ternyata kalau kita mau berhujan, gosokin minyak kelanjar, kada jadi kita basah. Aman aja. Ya deh, sebentar dulu ya. Oke, okay, salam dulu buat Samsul Hidayah Kediri dari Bunda Yulin, Bang Taufik, Acil Nur, Bang Samsul Koko, Bang Samsul Koko, Saiful Koko, Udin Sadunia, Bang Kodrat, Bunda Is, Bunda Nani, Bang Dikmar, Julak Amai, Mas Wahyu, Mbak Rina Aceh, Dewi Sekretarius, Kak Ros, dan semua yang ada di Golden Memory. Salam kenal, salam kompak selalu. Lagunya Separuh Napas. Adalah Separuh Napas Ariel Noah. Ini tahun berapa ya Noah yang ini? Kayaknya tahun 2000 kali ini ya. Separuh Napas ini. Mungkin separuh aku kalau Noah itu. Kalau yang Separuh Napas itu dari Dewa ya. Bunda Yulin. Nah, yang mana nih buat Bang Ari, selamat bertugas. Terima kasih. Jangan lupa bahagia, Bang. Nyamannya jadi penyiar, Bang. Anda pernah susah, happy terus kayak Bang Ari. Loh, memang penyiar itu pokoknya pendengar mau tahu mau dia lagi susah kah, mau dia lagi sedih kah, pokoknya kalau dengerin penyiarnya siaran, pendengarnya enggak mau sedih dia. Nah, itu. Jadi ya bagaimana kita berusaha untuk selalu menciptakan suasana bahagia itu. Nah, itu tantangannya itu yang berat di situ. Tetap semangat, Bang. Merdeka. Ya, alhamdulillah. Makasih Bunda Yulin dan sahabat semua yang menyemangati GRJ dan Ari tentunya. Oke, di belakangnya ada siapa? Aduh, lambat dah. Maaf. Bunda Yulin, ya ditunggu. Piani mengeramput. Ya, kenapa pula aku dipanahkan mengeramput? Buat kawan Wahyu. Kenapa, Drat? Ikam, nah jar ikam lagi sendiri. Sendiri, kini aku sendiri lagi. Bin itulah entah kemana. Oh my god. Halo, ya selamat siang. Wih, ya lagi ngopi lah. Halo. Golden Memory, dengan siapa di mana?
3: Menerima di Aceh, Bicara Raja Herbal, apa kabar Kari?
0: Oh, alhamdulillah kabarnya baik. Oke Rina, di Aceh tadi banyak disapain teman-teman yang online nih. Balasin dong, tadi dengerin gak anak? Nah, ada gangguan lagi, astaga. Ya sabar ya Rina ya. Ini, kopinya segelasnya ganal. Ini sama nih tangkinya lawan yang kawalku dirubah tuh, tangkinya kayak ini ganalnya kalau molah kopi. Molah kopi, molah teh. Minumnya pakai, ada orang pakai sedotan kan. Ini kada pakai selang tuh nah. sekali sedot habis. Ya ampun, aku adat am kodat. Ya. Ya, kan tadi sudah dengarkan dikirimi pantun sama aku, maka tadi pagi nungguin di rumah hujan hendak ke rumah. Oh, apa tadi gerimis? Jadi aku cepat-cepat kan sempat aku singgah ke rumah gerimis tadi itu. Jadi maafkan ini mana sudah jam 11.15 ah ini aku kada mau terlambat ini. Ya, soalnya kalau terlambat tuh kada nyaman nanti sudah masuk zuhur gitu loh. Om Kodat, ya maaf lah. Ya, karena malam aja kita. Di mana kita ada mama kah? Karena warna mama kubawakan terang bulan. Ya, separuh aja. Separuh aku, separuh ikam. Artinya suwiji. Malar seke badar. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Golden Memory.
3: Herbal Kak Ari.
0: Nah.
3: Keputus jaringan Kak Ari.
0: Nggak apa-apa, putus.
3: Oh. Oh. Gangguan tidak hari ini, gangguan jaringan.
0: Iya. Nah.
3: Lagunya ini kak dari Nia dan Niati.
0: Nia dan Niati, judulnya apa?
3: Judulnya Cintamu Cinta Apa.
0: Cintamu Cinta Apa. Cinta apa? Oh, apa-apa kah?
3: Nah, terima kasih ya buat Mbak Ingin setelah menyapa ya. Ada lagi Mama Rina, ada juga Mama Hadi.
0: Iya.
3: Ada lagi Bang Sipu Koko, Mbak Desi juga, ada Rian Roket, ada Umi Dila, ada juga Bang Burhan, ada lagi Kak Berinatar, ada Bang Jumal, ada Mama Atik juga, ada Bang Nurul Antasari, ada Mas Topik Santar.
0: Yap.
3: Ada lagi ada Monik,
0: iya.
3: Ada Mbak Rara Ulandari, ada Bunda Rosniati juga, dan ada siapa ya? Bang Koper dingin-dingin,
0: iya. Nah, bagat lagi. Oke, terima kasih untuk Rina. Kita sudah paham yang di request tadi Nia dan Niati, cintamu cinta apa? Dan salamnya tadi terputus untuk sudah langsung disampaikan lagu Krise Kisah Cintaku. Oke, nanti tunggu giliran ya Om Kodrat. Ini lagunya si Misran Ican nih. Nah, ini nungguin dah nih. Mama parutku lapar. Ini lagunya nih, lagunya Misran nih kalau nyanyi lapar lagi halus tuh penyanyinya. Mama lah kasih. Malah kapis cangkir gono kada ingat menggulai. Astaga. Nah, ikam kenapa bisa kada ingat menggulai malah kopi drat? Kenapa apa drat? Kopi pahit itu lebih sehat daripada kopi manis. Nah, kena ikam malah kopi itu duduk aja di warung. Nah, kena ada yang lewat kala yang manis-manis. Nah, nyar kam minum kopinya. Beuh, pasti kopinya berasa manis. Tenang aja. Oke, untuk siapa tadi yang udah gabungan, terima kasih banyak ya. Ada yang request Richie Ricardo tadi, Busu Aguk. Nah, lagunya aku pilihkan Nona Manis. Wah, ini lagu yang hit nih, tahun 1984. Bah, mungkin Busu Aguk waktu itu masih bujangan ya. Wah, ingat nih kenangan masa lalu nih. Waduh, leh, leh. Busule. Oke, Ipin di Juanda lagunya Mayang Sari Tiada Lagi. Tapi ini tunggu giliran nanti ya. Oke deh, kita segera prioritaskan untuk sahabat-sahabat yang sudah online. Tapi kita dengerin dulu lagunya Edi Slitonga. Ini sekitar tahun 73 lagu ini hits bersama Miss Rani Chan yang request.

0: sahabat. Tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Duduk, ntar lagi. Wih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Ramagem Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Ramagem melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813 4797 6767, 0813 4797 6767.
2: Ya. Aduh.
1: Jangan.
2: Aku belum selesai main.

0: dulu ya. Hari mau menyapa dulu untuk Bunda Yulin. Bunda Yulin yang request lagu Separuh Aku dari Ariel Noah itu, kalau Ariel Noah itu Separuh Aku. Nah, itu rilisnya tahun 2012. Kemudian kalau lagunya Dewa 19 itu tahun 2000. Nah, jadi ada masuk nih Bunda. Requestnya ganti yang lain aja ya. Aku tunggu kabarnya deh. Ya, boleh Bunda Yulin diganti aja ya. Oke, masih ada kesempatan nih. Dan berikutnya dari siapa nih? Malik. Bujur itu Amari, penyiar itu bisa sedih tapi inya profesional. Waduh, tetap ceria gasan pendengar. Memang harus kayak itu. Penyiar itu yang mati kutu kalau sudah sakit gigi. Ah, kalau ada sakit gigi, rakau lagi dah siaran, bawa pendera aja ngalik. Oke, Malik, tapi mudah-mudahan aku kada sakit gigi lah. Iya, jakun balaku sakit gigi itu. Sakit gigi itu jar mai gijet lebih baik, tapi jar mai gijet lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah, itu pulang gua. Wah. Kayak pedrat. Kopi ini musuh, jangan musuhnya kawalnya itu terang bulan tuh, tapi kena sorenya adalah. Oke, selamat siang Golden Memory.
1: Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam dengan Rian ya.
1: Ya benar Bang Ari.
0: Waduh, sebakanku tidak selalu meleset nih kalau Rian nih ya. Soalnya soalnya Rian ini ada bau-baunya itu.
1: Bau apa?
0: Baunya bau semangka. Wah, iya. Seger bau semangka nih. Siang-siang ini makan semangka, nyamannya. Hah?
1: Yang semangka merah, yang kuning.
0: Ya, yang nyaman tuh yang merah, Bang. Kalau yang kuning tuh karena lebih manisnya anu. Iya. Yeah. Dan
1: anu, wajahnya Bang Kodrat manis.
0: Wah, kalau wajah Bang Kodrat tuh manis saya dipupuri, diginjui. Kodratnya. Dipupuri, digincui, dicelaki, hanya di alis keningnya tuh carikan anu burit rincing yang hirang, culiti hirang. Kenapa lah Rian lah, kalau cewek tuh pastinya senang alisnya tuh di barinya dihitami ya, supaya apalah,
1: tahu sih siapain lah.
0: Ikam takut nih Bang Nenek, kan Nenek masih ada lah.
1: Masih.
0: Nah, ya takut nenek aja. Nenek lebih pengalaman daripada Mama Ikam.
1: Apa Nenek sudah meninggal Bang Ari?
0: Oh, sudah meninggal ya. Ya sudah, Nenek siapa kasih tim para partai takut nih.
1: Tetangga aja
0: dah. Ya, tetangga.
1: Anu ada pesan penyer DRJ gitu.
0: Oke, Rian lagunya apa nih, Rian?
1: Lagunya ini
0: jangan sedih-sedih lah.
1: Ya beruri aja sudah.
0: Beruri lah, beruri.
1: Cinta aja jadi
0: tidak bisa. Beruri yang judulnya?
1: Karisma Cinta aja.
0: Oh, Karisma Cinta. Yeah. Cinta. Wah, gitu lah. Ya, gitu. Aku ingat itu aja Bang.
1: Cinta.
0: Iya. Lawan Dewi Yul lah. Itu tadilah.
1: Ah. Ada Herman Karun ini, ada Gigit sana. Terus juga ada Pak Kodrat,
0: ini harus kita berduan, ini lupa. Oh iya, Bunda Yulin lagunya ikut aja. Ya sudah, gak apa-apa Bunda Yulin. Lagunya bagus semua nih. Apalagi kalau Riani lagunya Karisma Cinta. Nah, cocok sudah Bunda Yulin lagunya. Pian nyanyi juga kan Allah. Nah, yeah. Oke. Okay. Siapa lagi, Yan?
1: Mbak Seri juga, Bang Topan, juga Bang Sayang, Mbak Sekolah Kompo juga, Jelak Amai, Bang Bisma sama Jarina juga.
0: Iya.
1: Ya ada Bang Burhan, Bang Madun, ya ada Bang Salim, Bang Aziz juga gitu ya.
0: Yep.
1: Juga ada Bintang Nurul, Bintang Ibu, dan Salama. Ada Bang Topan juga, Bang Wahyu, juga Bang Topi, Mama Apik sana, Mbak Uyanya juga. Ada pemain terakhir di juga, ada Mbak Sari juga ya, ada juga ada ini ada Dewanti, Bang Budi Jonggon juga, hari ini semua ini bumbunya Bang.
0: Iya.
1: Jonggon, hanya wajakin dengarin Bang Ari itu jam 1 sampai jam 5 pokoknya.
0: Siapa itu?
1: Ano Dewanti, orang Pulau Atas dulu Bang.
0: Oh, iyalah. Ya pokoknya dengar aja mulai jam 1 sampai jam 5. Jangan kalingat kalau waktu asar sembahyang.
1: sama Bang Budi Jonggon juga tuh, ada juga Putra Nusuagus juga ya.

0: Yep.
1: Menyaksikan semuanya yang santai di sini kalian, dan juga tambahkan semua kebaikan kita barengan dan keluarga Jemaah Hari kita. Terima kasih Bang Ari.
0: Oke, makasih Rian Roket di Kenari Karisma Cinta, nanti akan bersama. Oke, dari siapa lagi Karisma? Nah, masih ada yang nelfon ya. Selamat siang Golden Memory.
2: Siang Golden Memory. Assalamualaikum. Jamuku Vita Raja Herbal.
0: Wah, mantap. Kapal sudah ini.
2: Iya dong.
0: Mama
2: Apik di Kendana Bang Ari.
0: Iya, Mama Apik sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah sehat. Bang Ari sehat juga lah.
0: Nggih. Sehat nih, sehat walafiatnya. 4 sehat, 5 sempurna kalau. Nah. Yes. Soalnya minum susu tiap hari, habis makan minum susu. Nah. Itu kan 4 sehat, 5 sempurna.
2: 10 sehatnya sempurna.
0: Itu pelajaran di sekolah dulu. Tapi wah, ini kada minum susu lagi sudah. Minum banyu es. Es teh. Iya.
2: Lalu itu tadi di perpus sudah dibacakan kah?
0: Ah, tadi itu sudah dibacakan kalau di mana tadi itu?
2: Ya kah?
0: Di Penpets, lagunya itu dari DOT. Dot. Nah, judulnya apa tadi? Gak ingat aku. Baru ingat
2: jangan.
0: Itu.
2: Hah? Jangan-jangan.
0: Oh, jangan-jangan. Yang mana nih lagunya yang dipilih nih? Itu kah?
2: Itu jangan-jangan.
0: Oh, jangan-jangan. Jangan-jangan nih. Iya. Oke, silakan salam-salam dulu, Mama Pik.
2: Ya, salam-salam apa aja ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, makasih sapaannya. Buat adik ulun juga ya, yang di MKS yang selalu monitor, udah gabungan juga tadi kan?
0: Iya, sudah lagunya tadi juga lah, Balung. Oh, kadang empat lagu.
2: Ros, siapa? Bang Ipin, Kak Ros ya. Dan Ani juga tadi, sehat-sehat, ada Bang Bismar, ada Mbak.
0: Oh, lagunya Puja ini siapa nih? Christina Perry. Christina Perry ini 2000-an kalau nggak salah nih ya?
2: 2000-an lah.
0: Iya, coba aku cek lagi dah.
2: Terus ada Abah Kodrat, Mbak Iis, Mbak Dinda juga lah. Muncul Bang Dayat yang biasa di fanpage itu, Bang Mister Ican, Bunda Arbayan juga, Ika Cantika.
0: Yep.
2: Terus ada Bunda Nurul, ada Taufiki Hunter, ada Bang Saiful Koko, ada Bunda Ayulin, ada Devi. Terus ya, siapa lagi lah tadi yang sudah gabungan di sini? Kak Ros udah, Taufiki Hunter, ada Ari juga. Terus ada Abah Buran Habuk, Abah Arif Balimau juga lah. Terus buat semuanya deh, kada ingat ulun.
0: Nah, kada ingat tapi sudah
2: ya. Gila kalma ya, biasa. Gila kalma itu. Pokoknya kan sudah berasaan gini lah. Yang ada gabungan di fanpage, di WA, di telepon, yang monitor aja. Sahabat JRJ tanpa terkecuali, di WA juga, Abu Ayubin, biasa lah. Pokoknya buat semuanya yang belum tersapa, mohon maaf. Yang selalu menyapa, terima kasih banyak, sehat-sehat, seberataan.
0: Amin.
2: Bang Ari juga dan semua kru-krunya GRG juga lah, semangat terus, sehat terus, doa terbaik pokoknya jangan kita seberataan. Lagunya ulun tunggu, waktunya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Apik sudah gabung juga di Golden Memory. Lagunya DOT, nanti tunggu giliran ya. Ini kita mau ke requestnya Rina di Aceh yang lagunya Nia dan Niati ini yang belum ditampilkan ya, nanti menyusul lagunya siapa, Rian Roket. Nah, nanti baru Mama Apik. Nah, yang lain paksa uncit ini ya, karena apa kalau jangan rajul. Oke, Bang, di muka rumah tuh ada pohon mangga, rumahnya kosong kalau diambil berdosa lah. Kada asal kamu pada aja. Wahai penunggu rumah di sini, aku minta mangga, bolehlah aku ngambil. Kada apa-apa ya kami. Paling kalau ada orang yang paling. Soalnya di pinggir jalan. Kalau kada kita duluan diambil orang bang ai. Ya sudah, aku dalilnya kada tahu itu. Pokoknya kalau memang rezeki kam ambil. Mangganya belum ada yang gugur ternyata. Ada aja bang, masih yang bergantungan tuh kulihat ada 20 biji ada kalau tadi. Kanal-kanal tapi kayak ganggam kuning nah kanalnya. Hendak lah ya kamu. Coba Oh itu buat mencok cocok itu. Iya, kemarin aku di mana di Surau, wah bubuannya rame mencok. Ah, aku kada bisa sebutin aja ambil bengkuang. Ah, dah aku maaf aku kalau mencok kada tahan. Aku cukup parutku ngurak karena brok brok. Oke. Nah, selesaikan aja ternyata kalau pina memungkinkan lah. Aku nyuruh kada, melarang kada. Bunda Ayulin, lagunya pian bahambin aja lah sama siapa kena nih. Nah, Rian Roket, Karisma Cinta, bagus nih lagunya nih. Kemudian nanti kita dengari dulu lagunya Rina yang ada di Aceh. Sudah nunggui Cintamu Cinta Apa dari Nia dan Niyati. Nah, siapa lagi? Aku belum buka fanpage nih. Di fanpage ada siapa lah? Aduh, maaf lah. Ini di fanpage. Misran lagunya udah tadi lah, Mamai di Silitonga. Kemudian Mama Pik dot jangan-jangan ya tadi sampai online juga sudah. Nah, Aba Wisel Samplangan Gianyar Bali hadir Golden Memory. Assalamualaikum, selamat siang Bang Aris, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Makasih untuk Aba Wisel. Kemudian ada Dewi Sagitarius, makasih lagunya Bang, sama-sama. Ada berikutnya Dayat, assalamualaikum Bang Ari. Apa kabar hari ini? Oh, alhamdulillah baik aja, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya Bang. Hadir Bang Dayat di M Said 1. Salam buat pencinta pendengar sahabat Ben KRJ di Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Dan juga yang lagi makan siang, semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Terus buat keluarga di rumah, sehat selalu Bang Ari. Selamat bertugas, semoga sukses selalu. Lagunya Ebit Gade, Masih Ada Waktu. Makasih. Oke, nanti Ebit Masih Ada Waktu bisa masuk format hari ini. Lagu di era tahun 50-90an ya. Nah, si Rina di Aceh lagunya bentar lagi. Kemudian siapa lagi nih? Masih adakah yang di Penspet ini untuk siang hari ini? Kayaknya udah sampai di Dayat-dayat aja. Nah, untuk Dede Metek ini sama mamahnya, mudah-mudahan di siang hari ini bisa menikmati suasana istirahat juga dah. Sudah makanan lah. Oh, kalau di wadahku memang ada penunggunya itu. Bah, hati-hati kan. Tapi penunggunya rasa guring juga ternyata. Harian itu sepunan habis sisanya sewiji aja kan. Orang mengambil kan. Iya, terlalu juga orang yang mengambil tuh. Masa nyisai sewiji aja. Pohon buahnya banyak itu, mangga. Sisanya sewiji, wah, bujur-bujur terlalu mana pelecehan itu, aduh.

susu kambing etawa bubuk organik, susu Begiva. Susu Begiva adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begiva. Susu kambing etawa bubuk organik.

Jangan. Nah, oke deh, semoga yang udah request ini lagu dari Mama Apik tadi ya. Oke, terima kasih Mama Apik. Kemudian sebelumnya tadi ada Rina di Aceh. Nih, tapi Lenia tadi yang nyanyi kayaknya Cintamu Cinta Apa. Tapi enak juga kok suaranya, gak apa-apa ya. Mohon maaf deh kalau lain yang bawain. Kemudian si apalagi Rian Roket, Karisma Cintanya udah kita playkan juga. Oke, sekarang Ari mau penuhi juga request lagu yang ada di fanpage nih ya. Ada Dayat, nah lagunya ini baru masuk hari ini ya. Kemarin Sabtu sama Jumat gak masuk albumnya Ebit ya. Kemudian ada siapa lagi yang requestnya Van Halen. Waduh, wah ini lagunya ngerok ini. Oh ini bukan rock lagi nih, metal ini nanti. Ya gak apa-apa, kita sejenak menikmati warna musik metal yang di request sama Malik ya. Di Giri, di mana nih? Di Giri Indah gitu ya. Dan lagunya si Kodat juga, Om Kodat. Nah lagunya, loh Om Kodat kok gak salah ini transfer. Loh kok banyaknya 10 juta. Waduh, wah ini salah transfer nih pasti nih. Ya udah, nanti gue balikin ya. Nah, ini salah nih Kodat nih, mau ngirimi bininya, ngirimi akun. Oke, nah. Kemudian Kisah Cintaku yang penuh liku-liku dari Krisya nanti boleh dinikmati. Tapi kita mau ketemu si, oh enaknya lagunya si ini dulu ya, dari Van Halen dulu biar wih kenceng, nanti baru tape musiknya agak turun-turun gitu ya. Ya deh, untuk sahabat GRJ, terima kasih udah pada gabungan di kesempatan siang hari ini sampai menjelang pukul 13.15. Saatnya kita harus berpisah nih ya. Nah, karena waktu kita jumpa dan waktu juga yang memisahkan kita di rancang acara Golden Memory. Mudah-mudahan ngerampun iya. kalau tadi aku kan ngirim lain transfer, nah salah itu. Oh ya, buat si siapa ini, Puja Ari mohon maaf ya, lagunya Christian Judith Perry, dia aja lahirnya tahun 1986, terus lagunya masuk formatnya tahun yang 90, nah nggak bisa nih ya. Ya, Judith Perry lahirnya tahun 1986, 19 Agustus. Jadi mohon maaf, dia masih lagunya, kalaupun ada albumnya, baru umur 3 tahun. 4 tahun, baru tahun 90-an ya. Ya deh, mohon maaf ya untuk Puja. Kalau nanti ada waktu, ya pada kesempatan lain lah ya, request lagunya yang masuk format aja ya. Untuk hari Senin sampai Kamis tuh lagu-lagunya tahun 2000 ke bawah ya. Dari tahun 1950 sampai 99 gitu ya. Buat Puja, jangan kecewa ya. Kalau kecewa maafkan aku. Bagaimanapun juga, kalau kau kecewa, aku tidak bisa mengobatimu. Memang penyiar tuh bikin orang kecewa aja ya. Nah, kalau lagunya gak dipenuhin, kesel deh hatinya. Ya gak apa-apa, tapi kalau bisa murah hati, ikut aja sama lagunya ini lah. Lagunya Van Halen, Jam dari Malik. Loh, lagunya metal itu ya. Oke, sahabatnya juga terima kasih buat yang ada di fanpage, yang ada di WA. Masih adakah di WA? Ada, kalau ada ya aku bacain lagi. Laporan cuaca Pondok Giri Indah, hendak hujan kemarin. Oh ya, memang cuacanya lagi mendung-mendung aja hari ini dari pagi tadi ya. Ya mudah-mudahan wadahnya Malik, hujannya udah deras, jadi adem gitu cuacanya. Dan di pemuda blok-bloknya sudah lah kasih lagu. Sabar Om Yan, kenal lagu Om Yan, lagu ke berapa? Lagu kedua kan ketiga ya, serah aja nanti kalau yang mana masuk.
Tapi yang jelas nih Van Halen duluan nih, lagunya Malik nih grecengan nih pokoknya nih, malah lapar parut kuadrat aja. Terus sudah makan belum, Drat? Kalau kamu belum makan teh, ya anu aja, usul aja Bang tuh. Di situ kan ada gaduh-gaduh. Harus lagi terus lah, merepoti aja kamu tuh. Merepoti aja hari ini, kata Sadrat. Kamu ada mama aja. Oke, sahabat GRJ, akhirnya Ari segera mohon pamit. Terima kasih dari KS Tubun Dalam 32B Lantai 3. Ari bersama Puspita Raja Herbal mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf yang sebesarnya jika ada hal yang kurang berkenan. Dan sampai ketemu lagi di jam 3 di Goda. Untuk sahabat semuanya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Wassalam.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Rita Sugiarto. Teleng, teng, teng, tersisih dia. Ya, karena ada Mega Mustika yang ganti tampil dengan lagu yang sama. Asik juga nih, ya. Teleng, teng, teng. Aduh, pokoknya lagu dangdut penuh dengan inovasi dan improvisasi yang tanpa terduga-duga, ya. Gimana untuk sahabat yang udah gabung di Bandfest? Udah ada? Oh ya, kita sapa dulu deh. Udah ada yang masuk nih. Assalamualaikum. Bang, request lagu Lagi-Lagi Cinta dari Roma Irama. TKW Bang. Wah, ini lagu yang masih baru ya dari Romanya. Baiklah, nanti kita akan coba hadirkan. Kemudian ada Miss Ranican digoda. Miss Ranican, Bang Ari. Jadi pendengar aja, Bang Ari, terima kasih. Wah, lagi meneling aja kesannya nih lah. Terima kasih Misra Nur Jabuk di mana nih? Selamat sore dari Kutai Barat hadir. Titip salam aja buat Depi. Semoga sehat selalu dan makasih.

di Samplangan Gianyar Bali digoda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Ari, dan sehat, dilancarkan rezeki, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.

masih bertahan kah? Wah, iyalah nih, masih duduk di kursi studio GRJ nih. Semoga tetap bertahan, semangat dan sehat selalu ya. Assalamualaikum, hadir Bang Dayat DM Said 1 buat pencinta pendengar sahabat fans GRJ. Goyang dangdut dimana aja berada. Selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat yang lagi istirahat. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Buat keluarga di rumah juga sehat selalu. Serta selamat beristirahat. Buat Bang Ari, selamat bertugas dan semoga sukses lagunya Vital Pia. Sudah putus, jangan cemburu. Makasih Bang Ari. Oh iya memang, udah putus ya sudah, bubar. Oke Dayat, ditunggu nanti ya. Dalam lagunya Vita Alpia. Tadi ada si Dinda. Dinda apa tadi lagunya Dinda? Judulnya, oh ini, Lagi-Lagi Cinta. Kayak itu kan lagunya? Oh lain tuh lagu, lagunya juga. Lagunya Romai Ramani lain gayanya kan lah. Oke. Dan sampai Nur Cabuk, Abah Sambangan, Dayat, siapa lagi, Samsul juga nih, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum Radio Gembira Raya Jaya, absen dari Purwokerto, Ngadiluwi Kediri Selatan, Jawa Timur. Monitor selalu, salam buat semuanya dan selamat sore buat semuanya. Alright, makasih untuk Samsul. Dan di WA sudah ada juga yang gabung belum? Oh kayaknya belum ada yang gabung di WA. Ada yang tadi-tadi aja. Ini Yayan Guring misalnya nih. Malik biasanya kabur sudah. Bunda Yulin, Bang, ada lah masih nih. Bunda Yulin masih nangari kah? Iya deh, mudah-mudahan tetap setia aja. Puja juga DM Said ya, selamat sore. Ada lagi nih Bunda Is lagi tulak ke majelis. Nah, tadi pamitnya gitu. Kemudian siapa lagi? Mama Alip. Oh iya, Mama Alip juga nih, selamat sore. Di goda ya. Oke, selamat dengerin aja. Berikutnya untuk sahabat GRJ.

kita sudah siapkan lagu yang ditunggu sama Dewi Sagita. Nah, Dewi Sagita, lagunya Lagi-Lagi Cinta. Kan main apa diolahnya, Din? Hah? Wah, ini rajanya dangdut akan nampil di Goda Gembira Raya Jaya.

0: Bal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: GRC, non-stop dangdut and now.

Ya, sahabat GRJ masih digoda tentunya. Dan kita masih punya waktu, durasinya cukup panjang, tapi kita mau break dulu nanti di 15.42 menit ya, saat masuk waktu sholat asar, saat dikumandangkan azan dari KS Tubun Dalam 32. Oke, kita ke yang udah request tadi, ada Dinda, kemudian Dewi Sagitar, Dewi Sagitarius ya. Oke, dan berikutnya ada siapa lagi tadi yang gabungan dia, pokoknya dia, terima kasih dah, si Dayat ya. Nah, Dayat tadi kalau nggak salah apa ya, Dewi udah, Dayat udah, lagunya Kalau Putus Nggak Boleh Jangan Cemburu, iya. Kemudian Nur Jabuk nggak pakai request ya, nyapa aja Misran juga, iya dah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada siapa nih yang gabung di WA? Aku request di sini aja Segudang Rindu. Wah, Yunita dari Bunda Is nih. Bunda Is sudah selesai nih majelisannya. Oh iya dah, sudah bubaran. Baru dengerin GRJ lagi. Sambil nunggu asar. Ya, asar di sini aja. Pas ini sudah. Ya, lagunya bentar lagi kita hadirkan. Kebetulan di Bandsmart nggak banyak nih yang request. Ada di WA juga nggak ada yang request. Nah, aman dah ini.

ke ngaji ya. Nah, nanti kalau ngaji dikasih lagunya siapa nih yang bagus nih? Oh, yang musik. Biasanya senangnya yang itu ya. Lagunya Najar King. Nah, Najar King nanti kita tampilkan juga. Mudah-mudahan lampu gak mati-mati ya. Nah, ini di lain pada giliran. Ah, mudah-mudahan kita sampai selesai aman lancar aja. Oke, sahabat GRC, kita break nanti lanjut lagi di Goda di 104,3 Gembira Raya Jaya. Buat semuanya, selamat menunaikan sholat asar tentunya nanti ya, tapi belum ajan. Sabar, kita dengerin dulu ada Segudang Rindu sama Nazar.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Non-stop dangdut and nyang.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

Goda Goyang Dangdut GRJ, melanjutkan kebersamaan sampai di jam 5. Masih bersama Puspita Raja Herbal dan dari kawasan Kais Tubun Dalam 32 lantai 3 kembali.

0: RC yang udah gabung lagi di Penspets. Ada Dewi Sagittarius, makasih lagunya Bang Ya, sama-sama Dinda. Makasih juga udah selalu dengerin GRJ, ya kan? Nah. Dan kemudian juga untuk Dayat, lagunya tadi udah ya, ya. Nur Jabuk di Kubar, gimana Kubar situasinya ini? Ini kawalku ada nih. Lagi di Kubar sananya sibuk nih, wah ngurus batu bara nih. Wah, mudah-mudahan ya cair, ingat aku. Waktu tulak tuh doain aku rilah, kalau nya sukses biar saja jadi. Biasanya orang kalau sudah didoain sukses, ngikut duit, labau orang kadang diingat lagi lon seorang. Nelpon gini kada lagi nah. Coba nelpon kah, Ri? Berapa rekening? Nah, paling kadang aku nih, berapa nah, nomor rekening, karena aku tap. Nah, nyaman juga sedikit kabarnya ini. Ini kan ada kabarnya lagi nih. Ah, sudah kalau udah cair, nyebriniknya sudah. Dimana ke larutnya nih, sudah nih. Iya, kalau dibeli ke Samarinda bisa ke Surabaya biasanya kalau ngikut duit. Kayak kawalku ini. Kalau nyebut duit, kan ingatnya. Begitunya sedang ada duit, bungut di rumah. Kayak ayam bubungulan. TV ditunggui, sambung rokok habis, sambung lagi. Aduh, sayangnya paru-paru. Oke deh, untuk Kodrat di laguku kena aja lah. Aku mau ke undangan. Ada undangan Kodrat nih. Undangan apa, Drat? Kalau dapat takir, dua lah. Minta dua tuh jatahnya. Laginya kena aja. Aku undangan dulu. Lumayan bang, makan. Nah, makan gratis kok. Kampian stay juga, kan tahu juga kita. Aduh. Bujuran aku ternyata kawalku tuh dia minta doakan. Ya aku doakan nih, orang pada salahnya orang mendoakan aja. Si Rusda nih. Ini orangnya lagi di Kubar nih. Bawa mobil seorang mengetulak. Ya karena betrepelnya kan jadi nyaman tuh waktu-waktu. Cuma ya itu nih kadang-kadang kita dan mahabari mecet kah. Woi Ri, nah misalnya woi kah kayak itu, woi bro nah. Ini kan ada bujur-bujur nih. Larut sudah nih kawal nih. Geriga aku udah cairnya nih. Bah kan batu bara tuh kalau nya cair hanya beratus lagi beribu. Aduh. Kodrat lagunya kena aja dah. Lagunya kesan pian aja. Depi Berlian PHP. Oh, pemberi harapan paslu. Wah, hanya aku kan tadi hujan kan sempat aku singgah. Wah, merajut sudah ih. Kali peraja nih. Berat, Kodrat. Aduh, woi. Kawalku singgung nih. Yang di rumah itu, oh kalau yang di rumah itu ada kesal lagi, kalaunya berduit kan, tapi ininya agak sadar sudah tadi, kam ya aku kalau berduit itu ingat-ingatan aku, kalau kam gak ingatan aku, habis ditikam, berapa aja kamu kenalin, nyatanya, habis juga, nah ini dapat ingatnya, nah gitu, iya nukar apa kita makan sama-sama, kalau kita serumah, aduh, Drat, kamu nangka anak ada? Kalau kada mau urusan dress sudah. Kali aku nawari berapa kali kada responnya juga sudah. Baik, aku nerima telepon aja dulu lah. Kalau nak awal aku nelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Ari. Benani Pinang Seribu.
0: Iya, apa kabar Benani?
1: Baik aja Bang Ari.
0: Oke. Pian baik-baik aja lah.
1: Alhamdulillah. Ulun betakun Bang Kodrat tu di Pemuda 4 lah.
0: Iya, Pemuda 4, blok berapa lah? Blok A, B, C kah? Blok C.
1: Oh, iya, parak pian kan? Parak pian di situ.
0: Oh iya, parakan aja kami, iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi Pemuda 4 masuk ke dalam lah.
0: Nah, kalau pian tukar terang bulan, nah takutnya aja yang jual terang bulan tuh adanya Kodrat di mana? Nah, tahunya tuh, iya.
1: Di mana? Anu, Bang Ari, apanya Bang Ari? Kandang
0: Arun. Nah, di muka Pemuda 4 tuh kan ada orang jual terang bulan situ. Nah. Iya situ. Nah kalau pian nak tahu adanya kodrat takun aja, iya.
1: Takun aja dengan anu karan Om Kodrat lah.
0: Iya tahu aja nya Om Kodrat tuh. Nah tuh.
1: Idin Banjar kah?
0: Kodrat itu aslinya Banjar eh, iya.
1: Ini.
0: Banjar ya.
1: Orang
0: lain. Oh ini nah blok B lain blok C tadi maaf lah. Blok B, kalau saja pian betakun. Nah, kalau pian dak ke rumahnya Kodrat, blok B RT 5 nomor 10 lengkap dah tuh. Nah, pian bawakan aja itu terang bulan ke martabak kan. Kalau kada bawa kada terimanya iki pian. Ya parak aja, parak aja kada. Nggih.
1: Ini mau minta lagu Bang Ari.
0: Lagu apa nih, Bun?
1: Anu kesayangan Bade tetek tek tu apa? Anu nang perawan Kalimantan Ayu, Kalimantan tu apa? Inggris perawan Ayu.
0: Oh perawan Ayu kah gadis manis Kalimantan?
1: Ini gadis manis, jadi gadis manis Kalimantan.
0: No, nge. Yang hanyar tu kalau, nah
1: iya. Hanyar, iya.
0: Sip sip sip. Wah, kawa benar kalau itu, iya. Gadis manis.
1: Ngerime anu nih seluruh penggemar aja kebanyakan yang menyambat.
0: Iya iya, kan usah banyak-banyak karena beliuran pian ngalih nih. Eh kalau beliuran habis tisu kena sepak
1: nih. Ini mengirim semuanya nih. Salam hormat, salam kenal, belum kenal, salam kompak selalu buat Mbak Kodrat.
0: Iya.
1: Kena ada jalur ke Pemuda 4 nih.
0: Nah, ada keluarga pian kah parak situ?
1: Itu nggih, Bun.
0: Ada keluarga kah parak situ?
1: Ada ingat tuh ada tapi enggak ada ingat nggih.
0: Oh, iya iya iya.
1: Ada kalau di Pemuda tuh Om Ajis, Ajisnya meninggal sudah.
0: Oh, iya dah. Nah, paling tahu tuh Kodrat Om Ajit lah. Iya iya iya.
1: Ajit kayak Belanda dong.
0: Enggak iya iya iya. Oke. Okay. Sip.
1: Itu aja Lun tunggu lagunya. Terima
0: iya.
1: Kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nani di PS Pinang Seribu lagunya Gadis Manis Kalimantan. Nah, mantap sudah ini. Sayangnya ini yang ketujuh lagu ini orangnya sudah telah ngaji tadi tuh. Kena aja sudah, besok-besok aja lagi. Oke, okay, dan berikutnya ada siapa? Di fanpage kan di mana tadi tuh ku lihat ada Mama Apik. Nah, Mama Apik. Assalamualaikum goyang dangdut lagunya sorangan. Sapanya buat Puja semua sahabat GRJ aja. Bang Ari makasih. Matugas ya, terima kasih Mama Apik. Wah, ini lagu. Wah, aku lagu ini lawan penciptanya kada tapi kenal, cuma adingnya aku kenal. Waktu sekitar tahun 80-an ya waktu sama-sama merantau dulu di Jawa Timur di Malang. Nah, kakaknya nih yang ciptakan lagu sorangan nih, Julian Sah. Ngaran adingnya Julian Sah. Nah, itu. Oke. Okay. Selamat lagi lah, Mama Apik lah, Dang Ari. Nah, Dang Ari bujur-bujur. Bulan terang dipupuri awan. Lagunya sedap bujur. Ini lagu pertamanya, lagu hits ini sekitar tahun 94-95 GRJ juga waktu masih di Abu Lasan nih. Wah, pokoknya saben hari lagu ini sampai 4-5 kali lagunya nih, pokoknya sorangan. Operatornya juga memang sorangan. Lagi sedih. Jadi lagunya ini terus diajarnya. Waduh, bukan main. Oke lah. Siapa lagi berikutnya? Kada lagi nih yang online selain Bunda Nani. Kada ada. Nah, kalau kayak itu kita play lagu aja dulu lah. Drat, ikam sudah tulak kah? Wah, ya kalau bawa ke tas kena sekesat. Ya, bawa tas ke kanal, Drat. Jadi kalau wadahnya banyak, kamu buat dia aja. Ini mengundang orang nih yang sikung ini habis wadahnya. Ya. Astaga, kada ada bugayan aja pang lah. Jarakan orang mundang ikan terdahin. Oke lah, kita dengerin lagunya buat Mama Apik yang ada di Cendana. Cendana berapa kan Mama Apik nih? Anak kuntil Cendana juga. Cendana gang 6 tapi lah. Oke dah, kita nikmati sorangan. Ya kasih lah. Lambatnya bang. Mama Apik udah menghadangnya.

0: Masih pagi nih loh, pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf.

0: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
0: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh. Canggih.
2: Aku belum selesai main.

0: Dangdut and Nan.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya Urang Samarinda.

0: Nabil dengan Gadis Kalimantan. Ini lagu karya orang Kalimantan. Orang mana, Amuntai ke berapa itu. Ya deh, luar biasa tentunya. Sudah menyamai kebersamaan kita atau menemani suasana sore kita di Goda Goyang Dangdut KRJ. Oke sahabat, kita masih ada waktu sampai nanti jam 5 sore. Dan yang pengen gabung boleh di WA 0822-5250-6700 atau di fanpage GRJ atau di Facebooknya GRJ. Lihat aja di situ kalau ada Muhari lah. Kalau ada Muhari situ, nah iya deh, kalanya ke dada ya maafkan aja, belum bisa nampil. Oke, dan kali ini kita ke penset udah tadi ya. Mudah-mudahan deh untuk yang udah gabungan peningarannya. Nah, kemana tadi menyelinapnya. Oke, dari penbet sudah kita baca dari komennya sahabat ya. Udah semua kayaknya udah habis nih. Misran masih dangari kamis. Dewi Sagitarius sudah juga. Abah Wisel, Samsul, kemudian Nur Jabuk. Nah, di Kubar gimana kabarnya ke Kubar? Dayat-dayat juga gimana kabarnya ya? Mudah-mudahan sudah puas lagunya tadi ya. Udah pisah, gak boleh cemburu. Oke, kita mau ngomongin tentang yang lagi trending. Nah, yang lagi trending saat ini adalah kisahnya bola. Nah, bola. Ya, tadi di awal 32 besar itu ada Afrika Selatan dengan Kanada. Nah, kalah tapi Afrika Selatan nih lawan Kanada. Wah, siannya paksa angkat koper. Ini apa nih, sudah masuk fase gugur. Jadi siapa yang kalah nih, boleh angkat koper. Oke, dan nah subuh nanti itu ada Brasil sama Jerman Jepang. Kemudian itu pertandingan di jam 00 atau jam 1 waktu Indonesia Tengah ya. Jerman ketemu Paraguay nanti dini hari jam 2.30 atau jam 3.30 ya waktu WIB. Kemudian lanjutnya ada pertandingan ketiga jam 8 pagi atau jam 9 pagi, Belanda melawan Maroko. Nah itu besok hari Selasa ya. Kalau hari ini tadi kayaknya satu pertandingan aja dalam perebutan posisi untuk masuk 16 besar. Ini sudah masuk 32 besar ya. Oke, nah ke kebun habis ngantar metek langsung ke sini. Nah, terdapat bestinya nih. Ya dah, selamat bertemu dengan bestinya. Makan enak, nyaman. Aku di sini nagu klior aja makan. Nah, teguk. Karena pemahaman aja. Ya, hati-hati. Oke, dan salam aja lawan bestinya. Mudah-mudahan selalu besti sampai akhir hayat gitu. Memang sahabat sejati itu susah ya. Kalau memang sahabat sejati itu sampai akhir hayat tuh tidak terpisahkan kecuali umur yang memisahkan ya. Nah, oke. Jadi begitulah kalau kita punya teman sahabat setia. Oke, jadi sahabat GRJ jangan lupa nanti malam ada Brasil ketemu Jepang, wakil Asia. Mudah-mudahan Brasil kalah 5-0. Waduh, 5-0 sama Jepang. Ya karena tahu kan lapangan hijau. Jerman ketemu Paraguay. Wah, ini pepti-pepti kayaknya adu penalti. Kemudian Belanda ketemu Maroko. Wah, berat kayaknya nih Maroko. Soalnya kebanyakan Maroko ini Belanda, orangnya gana ganal tinggi-tinggi. 3-0 memang diajarnya nih. Ya deh, dan sahabat GRJ, ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita mengerti karena hidup ini jar orang tuh hidup tuh singkat banar gitu loh. Nah, jadi tidak ada pernah ada kata kebetulan di dunia ini. Semua sudah ditulis dalam takdir Allah. Yang baik mengajarkan kita untuk bersyukur, yang buruk mengajarkan kita untuk bersabar. Dan keduanya adalah kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesannya gitulah ya. Nah, ini anulah sedikit patwa aja, patwa yang aku ambil dari berbagai medsos yang ku baca. Nah, kemudian ada hal lagi yang paling besar di bumi ini, bukan gunung dan lautan, melainkan melainkan apa? Yang paling kanol itu. Iya. Oke, ada yang telepon rupanya. Aku cut dulu ya. Halo. Selamat sore. Hai. Aku ngehai lagi lewat si Ya Roket. Waduh. Hai, hai juga. Kenapa? Kenapa ya? Untung kamu kiau hai kadai kamu jawab hai juma. Wah, jam sudah hancur riur.
1: Jadi aku dengarin dulu, ambil aja aku sama kau telepon kan.
0: Iya ya, jadi kalau pas lagi kosong kayak telepon aja, karena ada apa hambatan biasanya, kecuali memang jaringannya yang apa kredit lah. Oke, Rian Roket di Kenari yang sore hari ini sudah bergabung bersama kita di Goda. Apa ini yang dipilih?
1: Lagunya dari Pita Alpia belum? Pita Alpia.
0: Pita Alpia itu yang mana?
1: Itu ada apa di
0: bawah? Banyak ini. Pita Alpia sebetulah aku lihat lah.
1: Perlu ini lagunya.
0: Pita Alpia ini, jauh banar nih Pita Alpia ini. Nah, Pita Alpia inilah berdiri bulu romaku. Wah, itu lagunya. Itu kesan. Tapi kan
1: nangan,
0: ini, tapi di anu recycle ulang ini ya.
1: Ya.
0: Mana ini kah?
1: Ya, ini aja dah.
0: Berdiri bulu
1: romaku.
0: Iya.
1: Semat abang hari ini masih
0: jalan. Aku semat anakku nih biasanya. Ini anak transfer. Transfer berapa bayar? Waduh.
1: Alhamdulillah buat Bang Kodrat lah, jadi bisa yang masih berkokok juga Mama. Mbak Pujianya, ada Bang Topen Nabi Mbak Derina, Bang masih berkokok juga Jurakan Nai juga. Terus juga ada Bang Topan, Bang Burhan, Bang Fera. Ada juga Om Aikal, Nasir Minimana. Om Aikal nih belum muncul ya.
0: Siapa?
1: Om Aikal di Bakungan nih.
0: Oh, belum dangari kalonya. Kalonya sudah dangari, nah itu sangkut sudah. Ini belum sangkut lagi.
1: Nanti kan diinformasikan.
0: Iya. Ya. Pikirnya nih kada ada penyiarnya kalau nah padahal ini ada sudah penyiarnya nih. Oh iya.
1: Sudah. Udah mau berbulan-bulan
0: sudah nih. Sudah berapa bulan nih? 2 bulan, 3 bulan sudah, jalan 3 bulan dah nih.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah.
1: 1 tahun dong ya.
0: Ya mudah-mudahan lah. Pokoknya sepanjang umur lah gitu. Kita
1: ya, Bang Buran Nujala, terus juga ada apa lagi itu? Ada Bang Wahyu juga ya. Terus juga ada Bunda Dila, ketemu dia tadi. Dan ada Ida Moni juga ya, Ida Palopo dan semuanya juga Bang ya yang lalu monitorinnya dan keluarga Bang Ari. Terima kasih Bang Ari.
0: Terima kasih Rian Roket di Kendari. Oh ya Mama Yuni. Nah Mama Yuni yang ada di mana, di kebunnya lah. Waduh. Karena bila-bila aku umpat lah Mama Yuni ke kebunnya lah. Nah, karena aku bawa karung sana kalau banyak singkong. Aku kalau minta singkong mah malas, sekresek dong karung bawa. Habis bawa sekarung mau bawa singa ke pasar Gunung Linggai ke situ. Ya deh sama Yuni, selamat sore aja, selamat menikmati kebersamaan dengan Besti lah. Nah, mudah-mudahan sehat walafiat selalu, panjang umur, kur semangat. Dan tanamannya situ subur-subur aja semuanya lah. Ada apokat ada lah mau Yuni. Kalau ada apokat nyaman nih apokat. Terus apa lagi tuh? Nyior, Terus ada apa lagi, nangka. Nah, karena aku jualan es buah kalau dapatnya cuma ini. Modal bangkut aja ada Mama Yuni ini. Mama Yuni ini kebunnya luas, mana tanamannya macam-macam lah. Oke, kita ke siapa lagi yang udah gabung di ini belum, nah belum dikirim nih. Oke deh, dan dari WA ada lagi tak yang gabungannya? Oh kayaknya kada ada. 08225250670. Nah ini Karos kada kawa ngirim WA jar habis paketnya mungkin nih, makanya itu benar sunyi nih. Karos ya sudah, meneling aja Karos lah. Nih Om Kodat nih lagi tulaknya ke anu nih, ke mana tadi ada undangan jar. Bah nyamannya lah, ingat itulah dua lah, dua takirnya. Oke, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
0: Iya. Dengan siapa, di mana?
2: Dari Jarjit.
0: Oh. Yuk, tumben kam hari ini wangi baunya. Kam sudah mandi kah anu? Yuk. Wah, wangi kam ya baunya, minyak harum nah. Minyak kayu yang ngayeng. Waduh, sudah gagahnya lah. Heeh. Dah mandi kah yuk? Benar harum ikam nih.
2: Belum
0: jelas. Oh, belum. Nah, belum mandi aja harumnya kayaknya. Sampai sini nah baunya. Kedengaran baunya.
2: Harum kedengaran.
0: Oke, Wahyu di LBS. Sore hari ini sudah bersama di Goda Jua. Wahyu mau lagu apa nih, yuk?
2: Iya, lagunya dari... siapa tadi itu?
0: Siapa?
2: Melihat tadi ada. Ini... dari Resti.
0: Oh, Resti ya. Resti yang apa judulnya?
2: Apa judulnya itu, Kejora jelas.
0: Kejora. Oh, oke. Lagunya buat siapa nih?
2: Buat siapa lah? Buat diri seorang naik.
0: Oh ya, dia. Kamu belum bisa pacar juga lagi. Yuk, bah. Sudah 2026 nih, ada bisa pacar
2: yang,
0: lagi.
2: Yang enggak ada mau mencari juga.
0: Loh. Aku tuh sudah berusaha nih memasarkan Jarjit nih di GRJ. Nah itu siapa tahu kan.
2: Wah ini kan kada zaman lagi menyebar nomor kayak gitu kan. Kada zaman lah.
0: Kada, aku kada menyebarkan nomor bang ini. Aku marketingnya anu, marketingnya Jarjit ini. Aduh wai.
2: Kita tepi anu di apa namanya, dikatain kada payu
0: enak. Oh, kada gua madakan kada payu. Masa aku yang marketingnya madakan kada payu, teganya, Bang.
2: Iya, jadi ya masih ya fokus sorangan aja itu
0: masih. Jadi kalau masalah jodoh tuh memang jodoh itu dicari inya buka, lari, kada dicarinya diam. Nah, itu memang misteri juga Bang itu. Lah.
2: Nah, jadi mencari jodoh itu, mencari bobini itu kada mencari, kayak mencari gorengan, Bang.
0: Iya. Kalau mencari gorengan terdapat orang berjalan gorengan langsung tukar. Kalau jodoh ini kan ya di yang ikam kalau melihat cewek itu apa gerang yang utama ikam pandang dulu, wajahnya kah, hatinya kah, bodinya kah?
2: Yang pertama hati ya itu kan.
0: Wah, maksudnya kamu bisa melihat hatinya. Orang hanya melihat aja.
2: Ah,
0: iya. Ya paling kadang wajahnya lah, wajahnya ya, kan.
2: Makanya dikenal dulu, sifatnya kayak apa gitu.
0: Nah. Ya pokoknya harus terlalu cantik, harus terlalu manis. Kalau bikin bisi bini cantik, yuk ngalih, larang kosnya yuk.
2: Kalau bungas tuh itu nomor dua juga kan.
0: Ya iyalah.
2: Relatif aja. Kalau misalnya itu kan kita yang cari itu kebaikannya.
0: Iya, perilakunya. Attitude-nya istilah orang sekarang tuh, paham lah kam?
2: Kalau iya, kalau sudah inya apa namanya merangkum kebaikan, nah itu semuanya baik sudah itu.
0: Perilakunya cocok lah lawan di hatinya Jarjit ya kan? Nah, wah pokoknya siap sebar undangan. Kalau sebar undangan lagi, aku sebarkan di GRJ, pokoknya di penpet GRJ undangannya.
2: Jangan juga
0: kan. Karena tahan panitia anu banyak yang datangan lah di kebeliangan deknya Jarjit. Kada apa-apa ini masjid juga. Ya paling kada halaman masjid kalau dipakai kan. Nah, pasang tent rope situ. Pokoknya aku nyumbang kena jadi MC aja kada apa-apa. Gratis saja aku MC Jarjit. Cuma aku 10 menit aja kada kalau lawas.
2: Pokoknya tenang aja kawainya apa ada yang mau gitu kan. Ah, tenang aja kalau sama aku kasih pantun tiap hari juga
0: kan. Ya itu bujur itu sampainya kekanyangan meriga nek denger pantun. Lapar iya. Aduh hai.
2: Muntah-muntah dapat pantun tiap hari pokoknya deh.
0: Ya. Oke, terus lagunya buat siapa nih? Pakai diri sendiri tadi, yang lain juga yang lagi dengerin GRJ lah ya. Disapain juga.
2: Semuanya aja juga kayaknya lagi mendengarkan, yang udah gabungan tadi. Banyak kayak udah gabungan juga kayaknya.
0: Iya, nih banyak tadi nih. Yang di Penpet, di WA juga, yang telepon baru tiga nih aja nih. Bunda Nani, Rian Roket, dan Wahyu. Nah, mungkin habis ini ada yang nyusul lagi berikutnya. Oke. Okay.
2: Takuni juga kayak,
0: nah,
2: penasaran juga kayak Takuni Rian Roket tuh udah berapa jauh udah keluar angkasa roketnya.
0: Oh, roketnya belum sampai kemana-mananya, masih eksperimen aja roketnya. Paling jauh kayak Marcon yang ada itu bang, cut melatup di atas kada sampai.
2: Semuanya melatup
0: ya. Iya, wah ini kan teknologi itu ada yang roket dari hidrogen. Pernah lagi mendengar roket hidrogen? Nah, wah, kamu masalah ilmu ilmiah belum anu lah, belum belajar lah, kena belajari cara mengolah botol bisa terbang dengan tenaga hidrogen, banyu, hidrogen itu hidro itu banyu kan, nah itu bisa tenaga air tuh dahsyat juga tuh.
2: Kukira anu dari semalam kan, aku kira roketnya sudah sampai ke planet mana kah, Venus kah, Jupiter kah, aku kira sudah.
0: Yang jelas sudah sampai di mana Yan roketnya? Ya sampai di Kenari. Ya sebelahnya itu kan lapangan bekas lapangan terbang. Nah, di situ riset itu si Rian tuh malah roket.
2: Berarti terbangnya di sini-sini aja juga
0: kan. Iya, harus jauh-jauh bahaya, kada boleh kena melanggar batas orang kan. Wah.
2: Udah lah. Keberatan aja, makasih juga atas waktunya juga.
0: Oke, ditunggu ya Kejora Listi bersama Wahyu di LBS.
2: Salam keberatan aja, bergayaan aja keberatan lah.
0: Iya, kita bercanda aja kan gitu. Oke lah, kalau begitu untuk lagunya siapa tadi Listi udah. Siapa tadi yang request lagi? Rian Roket tadi, Rian Roket lagunya Vita Alpia yang judulnya pernah dinyanyikan oleh Hetiku Sentang ya.
2: Oke, makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu di LBS. Nah, sebenarnya orang tuh banyak yang kenal lawan Wahyu nih. Wah, apalagi di masjid apa kan ingat tuh ngarannya tadi, Masjid At-Taqwa kah apa masjidnya adalah. Ya dah, mudah-mudahan tahun ini si Wahyu bisa dapat jodohnya. Woi, ada yang bisa anak bujang kah? Ini Wahyu nah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamu Bu Pita Raja Hebat. Semoga ada atau hari di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Woi, sudah ada paketnya, lancar Kak Ros. Ya deh Kak Ros, lagunya apa?
3: Ayu Ting Ting
0: apa? Judulnya apa?
3: Suara hati aja dah bang, ada lah.
0: Suara hati. Ada ini Tati Tut. Nah ini lah bagus ini. Lah? Iya, itu. Tati Tut. Nah, inilah lagunya lah. Ayu Ting Ting.
3: Ya, Ayu Ting Ting.
0: Iya, Ayu Ting Ting. Sip lah kalau begitu.
3: Ya, mau nyapa-nyapa ya.
0: Iya, silakan.
3: Buat Bayu tadi, bujur Kak Wahyu.
0: Nah. Bujur Kak Wahyu.
3: Harus bari pantun.
0: Nah, ini harus bari pantun kah sama Wahyu?
3: Jangan.
0: Nanti Wahyu kelepek-kelepek, repot nah kan urusannya ini.
3: jangan. Kemarin aja dikasih pantun dan dibalas.
0: Ya udah. Soalnya ya kelepak-kelepak karena kamu balas sih. Lah.
3: Untuk Mbak Is, Mama Apit, Om Kodat, Wajuyanto, Atu Ari.
0: Iya.
3: Terus buat Bang Cepu Koko, Ikmas, Abah Cira, Abah Rangga, Abah Daring Mito, Abah Cepi, Abah Buran Hakuk. Walaupun udah masuk, belum sapa aja Pian.
0: Iya, gitu dong.
3: Iya, jadi kan, ya, jadi semangat lah, jadi ikutan juga nanti kalau ada pelurunya. Terus buat Mbak Dinda.
0: Ya.
3: Buat Oma. Buat Ipin.
0: Yo.
3: Buat Karyat Oke sama Bu Haji. Buat Monis. Buat Abang Aliang, buat Mbak Elin. Terus buat segalanya aja.
0: Iya.
3: Ayo Baby Sayang ya. Lupa Baby Sayang. Selamat sore. Selamat kesehatan selalu. Iya. Buat api, buat atuarinya. Kalau beli hati-hati lah.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Makasih ya atuari.
0: Iya, sama-sama. Aros. Waalaikumsalam. Oke, tidak terasa sudah 16.40 menit. Artinya waktunya Ari harus pamit nih, karena lagu-lagu yang udah di request sebentar lagi akan hadir. Nah, untuk yang udah di fanpage GRJ, Ari sapa dulu ya. Untuk Vika Agustina, kemudian Dewi Sagitarius, Muhammad Abe, Yudi, Samsul Hidayah, Abah Wesel, Dayat, Nur Jabuk di Kubar, Mama Apik, dan juga Miss Rani Chan. Terima kasih ya udah hadir di fanpage GRJ dan juga udah gabungan. Mudah-mudahan gak ada yang kececer nih chatnya untuk request. Kemudian yang di WA juga sudah ada siapa lagi? Gak ada lagi sudah ini. Oke, boleh. Makasih semuanya ya sahabat GRJ. Untuk Bunda Nani yang udah online tadi, ada Rian Roket, Wahyu di LBS, dan terakhir Karos. Terima kasih juga udah bersama di sore hari ini. Dan Ari segera akan pamit, untuk berharap kita bisa jumpa lagi kesempatan esok ya, di acara yang sama setiap jam 3 sampai jam 5 sore di 104.3 Gembira Raya Jaya, dan tentu bersama Puspita Raja Herbal. Buat sahabat semuanya dari kawasan Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Ari mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini di Selasa 29 Juni 2026. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan tentunya dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan. Nah, siap hidup, siap menerima tantangan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Don't stop, musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hadirin, kesempatan malam ini saya ingin cerita akhirat saja. Sudah pernah ke akhirat belum? Mau? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Salah satu rukun iman yang 6, percaya kepada adanya akhirat. Satu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bumi, gempa, gunung, meletus, air laut tumpah ke darat. Planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Semua yang bernama hidup mati, itu kiamat. Lalu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dan subhanallah, pada saat bangkit dari kubur itu, keadaan muka kita ini menurut satu riwayat berubah menurut amalan kita masing-masing. Jangan heran nanti ada yang dibangkitkan dari kuburnya itu mukanya berubah jadi muka tikus. Hebat sekali, badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, mukanya muka tikus. Sebab apa? Sebab waktu di dunia amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Itu nanti koruptor-koruptor yang menggeragoti uang.

rakyat. Itu nanti bangkit mukanya muka tikus. Na'udzu. Saudara lihat, oh ini yang geragoti uang rakyat mukanya muka tikus. Ada lagi yang bangkit dari kubur, mukanya itu berubah jadi muka harimau. Kenapa? Waktu di dunia amalannya amalan harimau. Apa harimau itu? Mau menang sendiri, keras kepala, kupeh. Di mana ada hutan, rajanya pasti harimau. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Betul? Tapi harimau tidak peduli ada pemilihan umum atau tidak, saya raja hutan. Setelah naik jadi raja di hutan, harimau bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Orang-orang yang mau benar sendiri. Ada lagi yang bangkit dari kubur gagah, mukanya muka ketek. Sebab apa? Waktu di dunia amalannya amalan ketek. Apa ketek itu? Rakus, serakah, tamak. Coba ketek itu kasih pisang dimakan, berikan lagi pegang, berikan lagi kakinya yang megang, temannya diberikan masih dirampas juga. Ketek serakah. Kalau mental ketek masih gentayangan di republik ini, maka pemerataan cuman akan jadi dongeng. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat itu di akhirat nanti, setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Boleh jadi setiap kita lalu akan dimintakan pertanggungan jawab. Boleh jadi orang tua tidak sempat lagi mengingat anaknya, saudara tidak lagi sempat memikirkan saudaranya. Tiap orang akan dimintakan pertanggungan jawab. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah mengajarkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain sibuk, dia tenang. Orang lain resah dan gelisah, dia ayem. Kenapa? Mendapat perlindungan dari Allah. Sebab ketika di dunia, ia memberikan perlindungan kepada orang banyak. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Mencari perlindungan Allah lebih-lebih dalam situasi sekarang ini. Pertama, imamun adil. Yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah subhanahu. Kita ini kan zon politikan. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan hajat bersama, kita memerlukan pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih, ketika sholat, itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, paling menguasai persoalan, sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan. A'lamuhum. Pak, di kampung saya ada 2 orang alimnya sama, yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling pandai menyuarakan.

0: yang mana yang jadi imam?
1: Aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung.
0: Lahirnya bareng, Pak. Yang mana yang jadi imam?
1: Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ,
0: yang punya semangat nasionalisme yang tinggi, yang cinta kepada bangsa dan rakyatnya.
1: Sudah ada imam?
0: Sudah.
1: Ayo azan.
0: Apa azan itu?
1: Proklamasi. Salat mau dimulai.
0: Sudah azan?
1: Sudah.
0: Qobliyah, 2 rakaat
1: qobliyah.
0: Apa qobliyah itu?
1: Dulu ada namanya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, qobliyah.
0: Sudah qobliyah?
1: Sudah. Luruskan saf. Atur barisan yang lurus. Rapatkan barisan.
0: Apa ini?
1: Bentuk pemerintahan yang kompak, bersih, berwibawa.
0: Jangan sesama elit saling tawuran.
1: Luruskan saf.
0: Lalu
1: saf yang terdepan hendaknya diisi orang yang sedikit alim.
0: Tidak perlu alim betul, sedikit alim.
1: Maksudnya apa?
0: Kalau imam keliru dia bisa tegur.
1: Kalau imam salah dia bisa tegur.
0: Kalau imam batal dia bisa gantikan.
1: Ini wakil-wakil makmum.
0: DPR, DPRD.
1: Wakil-wakil makmum.
0: Sudah,
1: sudah.
0: Ayo imam, pimpin sholat.
1: Sepakati dulu, kita mau sholat apa?
0: Rekaatnya berapa?
1: Surah yang mau dibaca apa?
0: Pakai sujud tilawah apa tidak?
1: Supaya makmum tidak kaget-kagetan.
0: Rakyat harus dikasih tahu pemimpinnya mau kemana?
1: Visinya apa?
0: Supaya makmum ikutnya ikhlas.
1: Jelas?
0: Hadirin yang saya hormati,
1: kita memerlukan pemimpin yang adil,
0: yang menaungi rakyatnya,
1: sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu.
0: Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil.
1: Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita di mana orang-orang akan terbuka topengnya, sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyengsara rakyat.
0: Lalu sebenarnya tiap kita ini kan pemimpin. Pak lurah pemimpin di kelurahannya, Pak camat pemimpin di kecamatannya, kepala suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya.
1: Dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa yang kita pimpin.
0: Marilah setiap kita berusaha menjadi pemimpin yang adil.
1: Satu.
0: Yang kedua, syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun beribadah kepada Allah.
1: Amin.
0: Remaja adalah masa depan kita semua. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak kita jawabannya.
1: Jelas?
0: Maka menghancurkan Islam,
1: tidak usah menyegel masjid,
0: tidak usah menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian, cukup dengan meracuni remaja dan pemuda Islam, menjauhkan mereka dari agama dan ulama. Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian generasi.
1: Maaf, kalau yang sudah 60 tahun ke atas, itu saya anggap angkatan selamat. Generasi tanda seru. Insyaallah mantap akidahnya, tidak goyah imannya.
0: Tapi yang 30 tahun ke bawah, adik-adik saya ini, the next generation, kalian yang jadi pilot project,
1: hey, remaja-remaja Islam, kalau mau jadi remaja dan pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid kuno.
0: Masjid khusus 70 tahun ke atas.
1: Baca Quran, kampungan.
0: Ngaji, urusan akhirat.
1: Seiring dengan

itu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak bisa jadi pemuda modern kalau semua yang datang dari barat belum kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berpakaian seperti orang barat, berumah tangga seperti orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagunya lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Mengalirlah narkoba dalam segala bentuknya. Maka muncullah generasi-generasi santai, generasi-generasi salon yang mencoba mencari pelarian hanya dengan kesenangan sesaat, tapi menghancurkan masa depan yang pasti. Maka mengalirlah free love, free sex, summon living, hidup bersama di luar nikah alias kumpul. Ya sama saja, kumpul kebo, kumpul embek itu sama. Hadirin yang saya hormati, kalau sudah hancur tinggal menunggu pergantian generasi. Oleh karena itu, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, kalian harapan kami semua. Di pundak kalian kami pertaruhkan hari depan bangsa dan negara ini. Hidup cuma putaran menunggu giliran. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada hari dilantik, ada saat untuk menyerahkan jabatan. Hidup cuma sekadar menunggu giliran. Karena itu kepada kalian saya ingatkan satu ucapan orang bijak. Hei anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi. Bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi, belajar mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan bisa bekerja. Kalau siang tidak kerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam enggak bisa tidur. Kalau waktu remaja, waktu muda maunya santai-santai saja, dewasanya bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, matinya menteleng. Maka lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih bagus mana? Lebih bagus makan roti betulan. Kalau perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, sekolah sambil parkir mobil, sekolah sambil semir sepatu, daripada petatang peteteng tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Inilah golongan kedua yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Anak muda yang tekun ibadah. Kalau orang tua tekun ibadah, pantas. Orang tua rajin ibadah, tidak istimewa. Masya Allah Pak, itu orang tahajudnya hebat, wirid yasinnya mantap, puasanya luar biasa, zikirnya mantap. Umurnya berapa? 70. Wajar. Lalarwi sanjo. Sudah larut senja. Kalau 70 masih jadi preman, kapan tobatnya? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, keinginannya masih sejuta khayal, dia bisa salurkan di jalan Allah, itu amat disukai Allah. Dan itu akan mendapat perlindungan langsung dari Allah subhanahu. Hadirin kaum muslimin di seluruh tanah air yang saya cintai, sekarang kita sampai kepada golongan ketiga.
yang nanti dinaungi Allah itu siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Masjid memang tempat melaksanakan sholat, tapi lebih dari itu dia adalah pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh berpisah. Sehingga ada hadis kudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha, rumahku di permukaan bumi adalah masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi, dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum, betul? Menebarkan salam, menebarkan rasa damai, bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan, benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa? Siapa yang kita bakar rumahnya? Siapa yang kita sambiti dengan batu? Siapa yang kita rugikan? Padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita? Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang lain teriak Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, musuhnya Londo. Sayyidina Hamzah, Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam?
Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok. Udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesia ku, Indonesia mu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa, ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Hutang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati. Ini lagi ngomong apa saya sih?
aku pengen turunkan azab. Tetapi, ini tetapi. Tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyujud. Ada hadis kudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi. Dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum. Betul? Menebarkan salam. Menebarkan rasa damai. Bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dhunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa? Siapa yang kita bakar rumahnya? Siapa yang kita sambiti dengan batu? Siapa yang kita rugikan? Padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita? Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang lain teriak Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, musuhnya Londo. Sayyidina Hamzah, Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini.
Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini, dua orang yang bersaudara bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesia ku, Indonesia mu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa. Ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Hutang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati, ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusui.
menyusu, binatang ternak melata mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Ayo renungkan hadis ini. Allah mau marah enggak jadi, azab ditarik, kesulitan diangkat, pertolongan datang, ada yang meredam murka Allah. Allah mau marah enggak jadi. Kenapa? Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Yang ikhlas menangis kepada Allah, bukan menangis berdasarkan pesanan. Ini kan sekarang apa yang enggak bisa dipesan? Istighosah pesanan, demo pesanan, 10.000 berangkat. Ngerti apa enggak urusan, soal lain. Jadi bukan demonstran, pekerja demo. Orang tua yang ikhlas nangis kepada Allah di keheningan malam, kita hutang jasa kepada orang-orang tua yang ikhlas seperti itu. Itu yang menjaga keselamatan bangsa. Allah mau murka enggak jadi, sepanjang masih banyak orang-orang tua yang sujud di tengah malam. Amin. Yang kedua, bayi tanpa dosa masih menyusu. Tanpa dosa, binatang melata mencari makan. Sekarang bagaimana kesulitan enggak mau panjang, mengamalkan hadisnya terbalik. Yang disuruh itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang ini orang tua tengah malam nyusu, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Akibat pergaulan bebas, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Orang tua tengah malam. Hadirin, yang keenam, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Orang yang bermoral dibujuk rayu oleh perempuan cantik, lalu dia berkata, maaf, saya takut kepada Allah. Orang bermoral yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, umpama waktu puasa saudara solat zuhur, sebelum solat saudara berwudu, ketika berkemur saudara korupsi, sedikit airnya saudara minum, jangankan polisi, teman wudu sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan? Ada rasa malu kepada Allah. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan, rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah lalu disembunyikan sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Orang yang punya kepedulian tinggi tetapi ikhlas menolong yatim, membantu sesama dalam rangka menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungannya di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Afdalu ma qultuhu ana wa an-nabiyuna min qabli, la ilaha illallah.

0: susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56247494. 0812-56247494.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.